0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol.

0: kolesterol, dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung.

0: dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diem, dah.
2: Yo, salam mencet.
0: Siapa, no?
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya.
7: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
8: Kamu pembunuh.

Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085 28 66.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.

0: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
0: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa.

0: apa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9.

0: Lalat Pintar, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus.

plus. Dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah, sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
2: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Kasih, sebaiknya kau urungkan niatmu.

0: 8 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
1: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
2: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio

0: Monggo kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih masih tetap setia dengan 106,6 FM. Beberapa dangdut terlaris sudah kami hadirkan sebagai penyemangat di awal SLL hari ini. Dan saatnya saya berikan kesempatan bagi mereka yang ingin berbagi salam melalui layanan telepon di 0814 13 10 66. Bersama saya Jero Diman. Ya, mari berbagi salam di hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Sudah tersambung, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ya? Oh, Bang Rais. Oh iya, Rais, silakan Bang Rais. Lagunya apa, Bang Rais?
1: Dengar lagunya ini, Bang. Apa? Mati Jantek Andika, Undangan Palsu.
0: Undangan Palsu. Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, menuasa yang masuk sebelum saya datang, Bang.
0: Baru Bang Rais kayaknya nih.
1: Baru saya.
0: Iya. Masih pada tidur tuh yang lain itu.
1: Masuk nanti setelah saya.
0: Siap gerak jalan mereka tuh. Masih pada tidur kali ya. Bagaimana di situ, sudah ramai terus ya di rapangnya?
1: Oke. Kemarin di sini ramai, Bang.
0: Iya. Kayaknya
1: kemarin ramai di sini.
0: Besok baru karnaval di sini.
1: Oh, besoknya?
0: Iya, baru karnaval di Pindrang.
1: Oh, iya, oke.
0: Oke, Bang Rais, lagu apa nih?
1: Untuk sementara baru titip-titip ya, Bang.
0: Oh iya iya, mau titip salam untuk siapa?
1: Cinta untuk semuanya yang lagi dengerin ya. Terus untuk Bang Ujil salam juga.
0: Oke.
1: Makasih, Bang.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Apa kabar,
0: Bang? Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa?
1: Dengan Bang Sultan.
0: Oh iya, lagi di Baru. Mau lagu apa nih, Bang Sultan?
1: Aku request lagunya Gantungan Baju.
0: Gantungan Baju juga. Oh iya, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, spesial tadi peringatan lewat Rai, salam kenal ya. Aku teman-teman sama Anjil Masuk Aji Eda,
0: Rajang,
1: Ahmad Dianto, Bobby, terus Sleman, Mama Wadi, Gira di Majenet, Intan di Belawa, Irwin di Wadang, semuanya deh yang saat ini monitor radio di Internet sama kembali. Konserku lanjut tugas.
0: Terima kasih Bang Sultan. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo. Ya, Bunda Aji, silakan. Aji Eda, lagu apa? Lagunya? Dari Roma, judul lagunya apa tuh?
2: Matahari.
0: Oh, Matahariku. Oh iya. Silakan Bunda, untuk siapa lagunya?
2: Ya, untuk Sultan tadi baru. Untuk Sultan yang ada di Baru. Terima kasih selalu, terima kasih. Pak Ahmad Dianto di Kompos Holding, ada di Parim, Andi Bro di Pangaparang, Lema, Yusuf, Mawati dan Pepawati di Kulman, Jaya, Amak Yari di Sopeng, Anto di Duri, Bunda Maryam di Masolo, Bunda masuk kalau sore banyak keringan kilat.
0: Iya di. Siapa lagi Bunda?
2: Amal di Jerman.
0: Amal di Jerman.
2: Yang sampai pergi lagi di Jerman.
0: Di Jerman. Ya. Terus.
2: Pat Bila dan Pat Baru dan di Wajo.
0: Iya.
2: Sudah Anto di Duri, Mbak Yani juga di Sopeng, Aldi Bro di Pangaparam, Papa Piu selupa.
0: Papa Piu, iya.
2: Papa Piu, mudah-mudahan Allah memudahkan menyembuhkan penyakitnya Papa Piu agar saya kembali ke
0: Papa Piu. Iya.
2: Amat dia sudah. Kira.
0: Di Majen.
2: Majen yang luruh di Lalit. Sultan di Baru sudah. Gibran dan Asyur Kulman. Siapa lagi? Mau lagi Maulana. Siapa lagi? Untuk Nasri yang mungkin dalam perjalanan hati-hati, semoga selamat ingat kejadian. Selamat juga, semoga selalu berbagi kesehatannya dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Ya, silakan dengan siapa?
3: Benny.
0: Benny, di mana Benny?
3: Ya. Di Benda.
0: Ya, Benny mau dengar lagu apa, Ben?
3: Roma.
0: Roma judulnya?
3: Rambate.
0: Rambate rasa hayo. Oke. Silakan untuk siapa lagunya?
3: Ya, buat semuanya Jatah Batar kecuali. Seluruh fans ya.
0: Iya.
3: Buat Bang Ujir, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Leman ya. Lagunya apa, Leman?
4: Lagunya Matanugana.
0: Hah?
4: Matanugana, Matanugana. Matanugana.
0: Fatamorgana. Fatamorgana ya, silakan. Untuk siapa lagunya?
4: Ada Anto, ada juga Mariang. Ada juga Azieda, ada juga Barma, ada juga Dida, ada Oni.
0: Ya.
4: Ada juga Pak Enes, ada Ira. Wati, ada juga Alia.
0: Alia Itande, ya.
4: Ada juga ada juga Nafri, Jamal.
0: Tadi ada Bang Sultan, ada Rais Derapang juga.
4: Semuanya mau tak kecuali Bang.
0: Semuanya oke. Okay.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Assalamualaikum Bang Haji.
0: Ya Pak Haji, waalaikumsalam. Lagu apa Pak Haji? Tidak semua laki-laki. Oke. Okay. Untuk siapa Pak Haji?
5: Untuk Haji Eda, Bunda Mariam, Haji Rana, Bila Sindra, Haji Dale di Simpang Lima, Anu di Pare-Pare, Mama Wati, Mama Yani di Sokteng, Sultan di Barengu, Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
5: Terima kasih banyak.
0: Ya Pak Haji, waalaikumsalam. Merdeka Pak Haji.
5: Merdeka.
0: Terima kasih.

Baik ya, untuk Bang Rais, kita dengarkan sekarang lagunya Undangan Palsu.

0: Bang Rais, tunggu dulu, ada nih, halo.
1: Halo, Bang Ujir, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, mampir ketinggalan mobil nih, Bunda Mariam, lagu apa Bunda?
1: Saya mau masuk tadi, apa masuk, banyak.
0: Oh iya, banyak yang masuk ya, antri memang, seperti ya. Di SPBU.
1: Lagu
0: apa Bunda? Oh iya, oke, okay. Untuk siapa nih?
1: Untuk Puntur di Tegal Timur, keluarga, saya selalu di sana. Cucuku Novi di Maros juga, saya juga. Kalau yeah. Pulang bawa roti Maros.
0: Oh iya. Siapa
1: Undina,
0: lagi?
1: Di Bintrang juga, saya juga di sana. Siapa lagi cucuku di Angkatan Laut, Surabaya.
0: Oh iya, mudah-mudahan sehat semua. Oke.
1: Iya. Untuk semuanya.
0: Oke, Bunda Mariam, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Rais, kita dengarkan lagunya ya. Dan lagu ini juga saya berikan untuk semua warga Slovin, untuk semua warga Volman. Yang nelpon ini di sekalian diterima dulu dah. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Nurlia. Iya, langsung saja. Lagu apa Nurlia?
2: Dengan Lisda ini.
0: Oh, Lisda. Aduh.
2: Iya.
0: Lisda. Lagu apa Lisda?
2: Lagunya Aroma Irama. Puing-puing kenangan.
0: Oke, okay, ya. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, kirim salam buat Bapak Wati, Mama Wati, ada juga Anca Duri.
0: Ya.
2: Ada Rendi, ada juga Siden, ada Bobby, ada Bunda Marian. Ada juga Bunda Salman, ada Haji Eda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang nelpon sebentar lagi ya, kita urut lagunya. Bang Rais ini dari tadi mau ngejedut-ngejedut tapi dipotong terus ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Selalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun, ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam-dalam demi masa depan itu sendiri. Hanya kitalah yang tahu

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Yang artinya, perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini merupakan anjuran yang agung dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya agar menafkahkan harta mereka di jalannya, yaitu jalan yang mampu menghubungkan kepadanya. Termasuk dalam hal ini adalah menafkahkan hartanya dalam rangka menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat, mengadakan persiapan berjihad di jalannya dalam mempersiapkan para tentara maupun membekali mereka, dan dalam segala macam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kaum muslimin.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
7: akhirnya hati. Kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Baik, selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dengan serangkaian informasi, berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pinrang tekankan pelayanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. 18 karyawan PT BLG Pinrang kena PHK, ada pekerjaannya digantikan dengan mesin. Porseni HUT ke-81 RI di Pinrang resmi dibuka dan Bupati Pinrang harap silaturahmi dengan baik. Dan 16 hektar lahan di Pinrang terbakar imbas pembukaan lahan dan pembakaran sampah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini. Terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan berpihak kepada masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk memastikan hal tersebut berjalan di lapangan, Bupati Pinrang Irwan Hamid menggelar silaturahmi dan diskusi bersama seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Pinrang pada Senin 18 Agustus kemarin. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Ramli Yunus, Bupati Irwan memberikan sejumlah arahan terkait penguatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bupati Irwan menekankan agar seluruh kepala puskesmas dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengarahkan seluruh energi pada peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga keberadaan puskesmas benar-benar dirasakan manfaatnya. Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya warga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat. Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan kemudian. Selain memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Bupati Irwan juga meminta kepada para kepala puskesmas membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Lingkungan kerja yang harmonis dinilai penting untuk menciptakan koordinasi yang solid sehingga setiap petugas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Evaluasi terhadap kinerja puskesmas akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Dan melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap seluruh puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin responsif, manusiawi, dan berkualitas. Dan dengan demikian, kehadiran pemerintah melalui layanan kesehatan dapat benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Semangat memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pinrang kembali semarak. Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi membuka Pekan Olahraga Seni dan Porseni yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang pada Senin 10 Agustus kemarin. Porseni yang berlangsung selama sepekan tersebut menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan ini melibatkan jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat Kabupaten Pinrang. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan,

berbagai aktivitas positif, termasuk olahraga, seni, dan budaya yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Keterlibatan berbagai perangkat daerah dan masyarakat dalam porsi ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar sesama sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan dan dukungan pengamanan dari jajaran Kodim dan Polres Pinrang selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dan para camat juga diinstruksikan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI di wilayah masing-masing berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pembukaan porseni tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widiyati Irwan, bersama para ketua organisasi wanita, pimpinan instansi vertikal, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat, serta ribuan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pinrang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Pinrang mencatat sebanyak 18 pekerja di PT Biota Laut Ganggang atau BLG mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. PT BLG adalah perusahaan pengolahan rumput laut dan umbi konjak skala besar yang berlokasi di Desa Polewali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu basis produksi karagenan dan agar-agar terbesar di Asia. PHK terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kepala Bidang Hubungan Industrial atau HI dan Jam Sostek di Disnaker Pinrang, Eti Herawati mengatakan laporan kasus PHK yang masuk ke instansinya mencakup 18 orang pekerja. Pemicu utama PHK puluhan karyawan didominasi oleh tindakan indisipliner serta adanya alih teknologi ke penggunaan mesin. Pihak manajemen perusahaan manufaktur telah menerapkan tahapan teguran secara berjenjang mulai dari SP1, SP2, hingga SP3 sebelum mengambil keputusan PHK. Sementara itu, unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Pinrang tidak pernah melaporkan adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja di dinas terkait. Pergerakan pekerja di sektor UMKM cenderung dinamis, sehingga pihak pengelola jarang mendatangi dinas untuk melakukan pelaporan resmi. Dan berdasarkan rekapitulasi data ketenaga kerjaan di Disnaker Pinrang, jumlah total tenaga kerja terdaftar dari berbagai tingkatan perusahaan di wilayah Pinrang mencapai 7.483 orang. Sektor usaha kecil dengan rentang 1 hingga 24 pekerja mendominasi di Kabupaten Pinrang dengan total 405 perusahaan. Kategori usaha kecil tersebut menyerap sebanyak 2.633 pekerja lokal laki-laki dan 120 pekerja lokal perempuan. Dan untuk kategori menengah dengan kisaran 25 hingga 49 pekerja, tercatat ada 40 perusahaan yang beroperasi. Sektor usaha menengah ini mempekerjakan sebanyak 894 tenaga kerja lokal laki-laki serta 418 tenaga kerja lokal perempuan. Guna mengantisipasi sengketa hubungan industrial, Disnaker Pinrang rutin menerjunkan tim pembinaan ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kecamatan Supa setiap bulannya. Tim pembinaan bertugas memastikan pemenuhan hak normatif pekerja. Hak itu seperti penyesuaian upah minimal, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, hingga kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Disnaker Pinrang juga menyiapkan 3 pejabat mediator untuk memfasilitasi proses mediasi apabila terjadi perbedaan pendapat antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan. Bagi pekerja ter-PHK yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Pinrang membantu pengurusan program jaminan kehilangan pekerjaan atau CKP guna mendapatkan bantuan tunai.

tunai serta pelatihan kerja dari pemerintah pusat. Kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 16 hektar periode Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran dipicu pembukaan lahan dan pembakaran sampah oleh warga. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pinrang, Romi Manule, mengatakan data tersebut dihimpun pada 25 Juli hingga 10 Agustus 2026. Empat wilayah yang menjadi atensi yakni Kecamatan Supa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar, Patang Panua 1 hektar, Paletiang 3 hektar dan Lembang sekitar 6 hektar. Tiga kecamatan lain dengan luasan yang masih dalam pendataan. Untuk penyebab kebakaran sendiri yakni pembukaan lahan dan sampah plastik. Pembukaan lahan dengan cara dibakar relatif menurun sepanjang 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, BPBD menemukan faktor lain yang berpotensi memicu kebakaran, yakni pembakaran sampah terutama di kawasan perbukitan seperti Bulu Paleteang dan Lembang. Meski pembakaran lahan untuk membuka area pertanian mulai berkurang, Romi mengakui praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Supa dan khususnya kawasan Dolangang dan daerah perbatasan. Dan ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan meluas. Saudara, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video klarifikasi dari seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang bernama Hadaria, 47 tahun. Dalam video singkat tersebut, Hadaria membantah seluruh dugaan aliran dana setoran bulanan maupun uang tebusan barang bukti BBM jenis solar subsidi yang menyeret oknum anggota Polres. Namun video klarifikasi yang mendadak muncul pasca viralnya skandal tersebut justru dibantah keras oleh kuasa hukum Hadaria sendiri, yakni Muzakkar SH. Secara terbuka, Muzakkar membeberkan sejumlah fakta yang berbanding terbalik dengan isi video klarifikasi kliennya tersebut. Muzakkar menegaskan bahwa narasi yang disampaikan Hadaria dalam video klarifikasi tersebut adalah bohong. Muzakkar menyebut bahwa tindakan kliennya itu diduga kuat dipicu oleh rasa takut pasca terbongkarnya praktik penyelewengan solar subsidi tersebut ke ruang publik. Fakta kedua, Muzakkar mengungkapkan bahwa wawancara awal dengan wartawan berita sulsel.com dan jaringan berita 1.com terjadi pada Minggu malam 19 Juli 2026. Kala itu Hadaria sengaja mencari wartawan yang bisa memberitakan masalah yang ia hadapi, yakni 2 unit mobil dan 8 ton solar BBM subsidi miliknya ditangkap polisi. Padahal, Hadaria mengaku telah membayar uang koordinasi sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulan kepada oknum polisi. Tak hanya itu, Hadaria juga mengaku disuruh oleh oknum polisi untuk membeli kembali 8 ton solar tersebut dengan harga Rp10.000 per liter. Dan alhasil, ia bersama rekannya mentransfer uang sebesar 80,5 juta rupiah ke salah satu nomor rekening sebagaimana yang diarahkan oleh oknum tersebut. Muzakkar kemudian membawa Hadaria menemui wartawan. Dan di hadapan wartawan, Hadaria secara sadar, jujur dan tanpa intimidasi membeberkan seluruh kronologi peristiwa yang menimpanya mulai dari pertemuannya dengan Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter yang menjabat saat itu, uang setoran bulanan 2,5 juta rupiah hingga pengiriman uang tebusan beli kembali solar subsidi senilai 80,5 juta rupiah melalui transaksi transfer perbankan. Bahwa sesi pengakuan belak-belakan pada 19 Juli lalu itu tidak hanya berlangsung antara Hadaria dan dirinya serta wartawan. Pertemuan tersebut disaksikan langsung oleh suami Hadaria serta seorang rekan lainnya bernama Lubis yang turut hadir di lokasi tersebut. Dan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas hukum dan kebenaran informasi, Muzakkar
menyatakan siap menyerahkan seluruh dokumen serta bukti rekaman video saat Hadaria memberikan pernyataan awal kepada media. Dan pihaknya pun siap menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada penyidik Propam, aparat penegak hukum, maupun pihak manapun yang membutuhkan sebagai bahan penyelidikan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
9: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap. Dan sekaligus juga menjadi informasi terakhir kita di program Susia News hari ini, bahwa modus lamaran berujung penipuan, pria di Sidrap diamankan polisi. Saudara, modus penipuan kembali melalui media elektronik terjadi di Kabupaten Sidrap. Kali ini pelaku diduga memanfaatkan harapan sebuah keluarga yang hendak menerima calon menantu dengan berpura-pura sebagai seorang ibu yang akan datang melamar anak perempuan korban. Kasus tersebut terungkap setelah seorang petani Remang, 43 tahun, warga Kecamatan Pituriawa, melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya di Polres Sidrap. Peristiwa bermula ketika korban yang sebelumnya tidak mengenal maupun pernah bertemu dengan pelaku, tiba-tiba menerima telepon dari seorang perempuan menggunakan nomor telepon tertentu. Perempuan tersebut mengaku bernama Haja Kasma dan menyebut tinggal di Tanru Tedong. Dalam percakapan, perempuan itu mengaku memiliki seorang anak laki-laki bernama Adi dan bermaksud melamar anak perempuan korban. Komunikasi kemudian berlanjut beberapa kali hingga kedua pihak sepakat untuk mempertemukan anak masing-masing. Namun, pada hari yang telah disepakati, situasi justru berubah menjadi modus penipuan. Pihak yang menghubungi korban menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga sedang dalam perjalanan menuju rumah korban. Namun, di tengah perjalanan, mereka disebut mengalami masalah kendaraan berupa ban mobil yang meletus dan bocor. Korban kemudian dimintai bantuan berupa pulsa senilai Rp750.000. Permintaan tersebut dikirim secara bertahap ke beberapa nomor telepon dengan janji akan diganti setelah rombongan tiba di rumah korban. Korban yang percaya kemudian memenuhi permintaan tersebut. Namun setelah pulsa dikirim, nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi tiba-tiba tidak aktif dan tidak dapat lagi dihubungi. Korban pun menyadari dirinya diduga telah menjadi korban penipuan. Terlebih, sebelumnya ia telah menyampaikan rencana kedatangan calon keluarga tersebut kepada kerabat dan tetangga, serta menyiapkan penyambutan. Kepolisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Pada Rabu 5 Agustus lalu, sekitar pukul 14.00 WITA, unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Sidrap melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial Anas, 42 tahun, di Jalan Lantok, Daim Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Sidrap. Dari tangan terduga, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu unit telepon genggam, satu unit Nokia warna hitam, serta uang tunai Rp74.000. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui telah melakukan upaya penipuan dengan modus berpura-pura sebagai ibu dari seorang laki-laki yang hendak melamar anak perempuan seseorang yang sebelumnya tidak dikenalnya. Dalam modus tersebut, terduga kemudian meminta bantuan berupa pulsa dan uang kepada korban. Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah ditangani Satreskrim Polres Sidrap untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Welfrik, mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut masih terus dilakukan dan perkembangan kasus akan dilaporkan sesuai dengan prosedur. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap permintaan uang, pulsa maupun bentuk-bentuk lainnya dari orang yang baru dikenal melalui sambungan telepon atau media elektronik. Terlebih apabila disertai dengan alasan mendesak dan janji pengembalian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol.

0: Minyak karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Gimana kabarmu? Sehat? Sore yang panas, gerah, tidak masalah. Yang penting Anda tetap bersama kami di sini di Radio Susia FM Pinrang. Ya, jumpa kita hari ini hari Selasa, 11 Agustus 2026. Selamat terhibur bersama kami di Radio Susia FM Pinrang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: simpatisan Susia, gimana dengan kamu di sore ini? Apa rencana-rencanamu? Apa semua kegiatan Anda di pagi hari tadi sudah berjalan lancar sesuai dengan keinginan Anda? Jika belum, boleh direncanakan ulang. Oke, saya terima telepon dulu nih yang ingin gabung di sini. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nisa.
0: Iya, Bapak Haji Margianto.
1: Iya.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Aku minta lagu.
0: Iya, lanjut aja Balolipa. Lagunya apa nih?
1: Balolipa.
0: Balolipa, oke deh, lanjut.
1: Untuk Haji Eda, Haji Rana, Haji Galek di Simpang Lima, Bunda Mariam, Mama Wati, adik di Pare-Pare, Leman, Anto di Duri.
0: Iya, siapa terus?
1: Mama Yani di Sopeng, Mama Jalan Sudirman, Kira Majene,
0: iya.
1: Sultan di Baru. Mbak, terima kasih banyak.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, terima kasih buat Anda semua nih. Saya tadi sudah mengikuti upacara perseni untuk tingkat Kecamatan Watang Sawito di Sarempo. Berjalan lancar dan sukses selalu buat panitia. Oke, terima telepon dulu nih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Halo. Dari siapa? Siapa di mana? Siapa di mana?
2: Dengan Tahir.
0: Tahir di kampungnya Tahir di mana nih? Malimpung ya. Oke.
2: Okay. Di Padang Loa.
0: Padang Loa, makanya sebut cepat. Padang Loa, Tahir lanjut.
2: Di telinga Ilona pengacara ya.
0: Iya, oke, okay, lanjut aja salam-salam dulu. Tepu-tepu dulu nih, weh lenyak si Tahir. Nih, namanya lemat tepu-tepu. Saya mau salam-salam dulu nih Ibu Ida. Ada Jirasma, selamat sore. Ibu Saharia, apa kabar nih? Ada Pak Hamka, selamat terhibur. Teman-teman yang lagi ikut upacara tadi di Sarempo. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eda di Rajang.
0: Oi, Aji Eda di Rajang. Lanjut Miki.
3: Apa lagi ini lagunya? Anure nambokmu.
0: Anure nambokmu. Iya.
3: Ya untuk Aji Pak Mardianto. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya.
3: Ani di Pare. Amayani di Sope, Aldi Bro di Pangaparang, Aldi Duri, Jaya juga di Sope, Ani di Pare, Nurul di Lerang, Eman, Bobby, Yusuf, dan Mama Wati di Polman,
0: satu lagi ini.
3: Bilal, Asma dan Ruben Jokowi, Ira, Nurlia dan Sida di Majene. Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Maulana dan KMS di Pullman, Gibran dan Aco di Pullman, Anas di Rutedong, untuk Nasri yang mungkin nanti dalam perjalanan, semoga tiba selamat di tempat tujuan. Untuk Haji, selamat bertugas, semoga selalu berbahagia sama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajan, terima kasih. Tadi juga ada Bapak Haji Margianto, terima kasih. Gimana nih kalau kita dengar dulu nih lagunya. Lagunya apa tuh? Pengata Ade ya. Lagunya apa nih? Balolipa ya ada lagunya. Ya, terima telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Masih ada lagi nih. Halo, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Ahmad Yani Tasmu.
0: Iya, Ahmad Yani. Silakan dilanjut.
4: Lagunya nih, Kapangi.

0: Iya, oke. Nanti dicari itu lagunya. Ya, salam-salam dulu nih. Mudah-mudahan ada lagunya ya.
1: Iya, yang baru lewat tadi ada Haji Eda. Ada Ani di Pare-Pare, Radima Jeme.
0: Iya.
1: Ada Najwa di Sentral. Ada Leman di Polmang, Aldi Bro. Ada Bobby di Polmang, Anto Duri di Enrekang. Mama Wati, ada Sultan di Baru.
0: Iya.
1: Ada Aiman. Ada Bunda Mariang, ada Intan di Belawa, ada Nasri, ada Pak Mardianto, ada Bilal sama Fatma, di Wajo. Terima kasih.
0: Oke. Okay.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Lanjut aja nih simpatisan Susi ya, buat Anda semua dan buat kamu yang dalam perjalanan, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Dan tentu saja Anda harus tetap berhati-hati. Kita dengarkan lagu mendatang nih, Ansar S. Anurena Ambokmu, Aji Aida di Rajang, ada Bapak Aji Margianto. Halo buat Ahmad Yani, waduh Ahmad Yani maaf ya, lagunya kamu tadi itu apa itu, Mang itu atau apa itu, gak ketemu deh. Ya, dengar ini lagu aja nih, semoga terhibur selalu. Buat Tahir juga, selamat sore di Malimpung.

Ya, saya mau terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, halo, simpatisan Susi ya.

0: Ya, kita tahan dulu lagunya, mau terima telepon dulu nih. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana nih? Siapa di mana ini?
1: Warganya Pasar Sentral, Bunda.
0: Warganya Pasar Sentral. Selamat sore, Naje. Iya, lanjut, Ki.
1: Lagunya Ansar S.
0: Judul?
1: Tanya ke orang ibunya.
0: Iya, oke, Mi, lanjut, Ki.
1: Lagunya buat para teman saya yang ada di Pasar Sentral. Khususnya Pak Bali Sembako, Angka Jemang.
0: Iya.
1: Tadi nanti Jaco, Angka Nua, Satya, Angka Haji Suha,
0: iya.
1: Angka Depa yang Kayu, Angka Reneng, Angka Puasa yang Kanatisa, Angka Haji Masita, Angka Risma, Angka Koro Haji Wajida, Nini Sibawa, Nini. Pak balu-balu lawang ni.
0: Iya.
1: Koro makalah darwa. Nampu di premiero. Apa lagi kalau nama 17 apa
0: lagi kerajaan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Melu ni tu lama belanja pale. Iye.
1: Pak Amir lawang ni. Silo lima tu.
0: Silo men. Iya.
1: Silo
0: nama tu Yuri Silo.
1: Ada pak mulu lawang ni.
0: Ada
1: karibau siapa pun lawan ni, kan? Angka di Cica, angka di Sabi, angka Herman, angka Ula, Haji Lati, Haji Cakka, Rasam Baru, Haji Damar, Haji Ula, Babar Beserta, Berkiranya,
0: Haji Beta,
1: Haji Basri, angka Haji Bardi, apa belum sesuai E, angka di Pak Ica, besar tersayangnya Anda, Yong.
0: Iya.
1: Ada juga Rahma, ada Anda, juga para penjual sandal, ada Kareba, Laris Mas, itu sobat di Koro.
0: Iya.
1: Ada Pak Gerak Jalan. Koir menolak Gerak Jalan.
0: Ke Mali Sepatu.
1: Oh, Pak Sentra Mali Sepatu.
0: Yang penting Mas Sempo, nah. Kuat
1: dan tersedia.
0: Iya, mereka tu perlu beli sepatu. Iya.
1: Model Magita Pudi.
0: Model warna putih, melu beli.
1: Bagi lantai dua.
0: Lantai dua.
1: Bagi baju yang kariba. Bagi balai sebagian, bagi balai di sini saya sang kamu
0: pesa.
1: Iya. Warganya sloping agak kariba. Mudah-mudahan di sini mana kita sudah tahu. Juga warganya bang sampah. Ada juga warganya Darussalam Peduli. Karena anak walat di Kampung Fatima bersama Ustaz Yus di sana. Dan juga warganya Wis Group, Kapalati Group, Cakrawala, PTN, Mahakarya, Toko Mamiru, Sinar Goa, Pajar Lestari.
0: Iya.
1: Juga teman-teman yang ajak, semua lagi bayi Anda sini, Kapalati Group, yang ya juga yang ada di Paria Baru, ya, teman-teman aja yang masih ada di Paria Baru,
0: dengan
1: laris-laris jualannya di sana.
0: Iya.
1: Ya, untuk seniorku di studio lanjut maksudnya.
0: Oke, Minaje, terima kasih sudah bergabung di sini dan langsung Mi, kita mau dengar lagunya kamu nih, Tania Kapurane Benya. Tapi kita tanya dulu nih, ada mau telepon lagi? Halo.
2: Halo.
0: Iya, buat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Miki.
2: Masih di Pangaparang Lembang.
0: Iya, Aldi bro. Di Pangaparang Lembang, lanjut.
2: Siapa bawakan ini lagi di?
0: Siapa siapa sih?
2: Judulnya.
0: Judulnya
2: Besti Palsu.
0: Besti Palsu. Iya. Taruni Jolo. Apa sudah menjadi susun lagunya he melo kalau boleh ka upacara ko sarempo baja melo kala tiap mak gerajala sih jadi gitu deh ya
2: Kemi
0: iya salam salam Miki dulu tanya nih robesti palsumu kenapa Rewita pakai lo nih robesti palsu palsu tuh jadi manya-manya ki tapi jika palsu palsu
2: anu menyisikan kondisi zaman.
0: Dede ada di sini besti palsu iya. Oke, Mi, lanjut Ki. Lihat Mi dulu
2: ya,
0: nanti. Oke, Mi.
2: Ajeda.
0: Ajeda.
2: Wat Mama Lema.
0: Terus
2: siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Polman. Teman-teman di Polman.
0: Iya.
2: Wari.
0: Leman Ahmad Yani, ada Nasri.
2: Iya. Semuanya ya.
0: Oke. Semuanya.
2: Selamat siang.
0: Sore, Mi.
2: Mandi.
0: Selamat sore. Ini sudah jam 5. Jadi kalau belum Pi mandi, pergi Mi mandi. Kalau selesai Mi di situ persennya.
2: Mas sementara.
0: Masih kalau mas sementara, pergi Mi dulu mandi baru pergi nonton.
2: Ai mau Mi selesai mau malam.
0: Belum Pi jam 6 itu berhenti tontonan itu.
2: Ai jauh di sini.
0: Iya.
2: Di Pangapalan ini ditupui Mabelai.
0: Mabelai Nilauna. Oke, jauh pale, desi mana nonton tuh pale?
2: Itu ibu kota kecamatan, ya di belakangnya.
0: Kalinya bawa no radio pale na terhibur
2: kita pale. Kita kedua Kalembang itu, kampungnya itu
0: jauh sekali.
2: Ya, atas bagian di atas.
0: Desi teman nonton.
2: Oh di Pajalele macam
0: apa?
2: Bisa bilang kerai tapi dikasih pindah atau apakah? Aku tahu.
0: Tidak tahu, saya ku tahu itu pada Ki.
2: Oke.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya toh?
0: Ada Ji.
2: Oke, okay, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melo Ki Colo mengkelingan lagunya. Ngajak di pasar sentral. Tania Kak Burane Benyak.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Terima telepon dulu nih teman. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, dengan Leman di Polman ya. Oke deh. Lanjut, Leman. Lanjut Leman di Polman. Lanjut Miki.
4: Ya, lagunya anu.
3: Lagunya apa tuh?
4: Bunga-bunga pindo.
3: Iya, oke deh. Silakan lanjut lagi.
4: Ya, iya. Menyapa dulu. Ada Adlis Bro, ada juga Anto, ada juga Agieda, ada Sri, ada juga Bunda Maria, sama Jiani, ada juga Oni, ada juga Reci, Dina, Ira. Ada Bunda Ani, di rumah ada juga Arjo, siapa lagi ada juga...
3: Siapa lagi Leman?
4: Ada Nasri, ada juga Jamal,
3: Nasri, iye.
4: Ada Faryanto, ada Duta, ada Parma, ada juga Rida, ada juga Rude, siapa lagi? Mama Wati juga...
3: Mama Wati,
4: Alia, Nesa Kane, Bobby, Emulana, siapa lagi ada itu, Acore, Burma ada, Ibrang, di bunga-bunga, beberapa semuanya macam pakai kecuali
3: semuanya bagi. Aja deh, oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Leman di Polman, terima kasih. Kita dengar dulu. Terima telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa di mana?
5: Nasri.
3: Nasri lagi di mobilnya. Oke deh Nasri. Sudah sampai di mana nih Nasri?
5: Pare-pare.
3: Wow, sebentar lagi masuk di baru. Silakan dilanjut.
5: Lagunya anu, Boji.
3: Lagunya apa tuh?
5: Matindo Sola Setan.
3: Wih, dede, Matindo Sola Setan. Oke. Lanjut aja.
5: Ada Bunda Haja tadi. Ada Amayani,
3: Iya. Oke deh.
5: Ada Ani
3: di Pare-Pare. Iya.
5: Sultan di Baru ya.
3: Susan, oke.
5: Okay. Untuk semuanya.
3: Semuanya, oke deh. Makasih Nasri di Pare-Pare. Ya, selamatkin Nasri sampai di tujuan. Mudah-mudahan masih monitor di sini. Oh, berarti Nasri kalau sampai di rumahnya setengah 6 atau jam 6 mungkin ya. Ya oke, okay. Buat yang lagi olahraga, yang lagi ke Sarempo, Kecamatan Watang Sawito, selamat sore semuanya teman-teman saya di sana. Saya juga tadi di situ, tapi saya udah nyampe di sini. Yang mau gerak jalan tanggal berapa? 14 ya. Oke, okay, siap-siap nonton aku ya, Spains ya. Aku jadi komando, nonton ya. Oke, simpatisan Susia, kita lanjut aja nih. Mau dengar lagunya ini dulu nih. Mana nih? Lagunya Aldi Bro, Bestie Bestie Bestie Palsu. Salam makin terhibur.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, yaitu para sahabat, dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, bahwa mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan agama ini dan menguatkan hati-hati mereka serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal dahulu mereka berada di pinggir jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Shahadatan tunji qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafal karimul amin. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu alazim wa shadaqa Rasul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, kita muliakan bersama Bapak Bupati Kabupaten Pindrang yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, yang saya muliakan Al-Mukarram Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Pindrang, Bapak-bapak para unsur Porkopinda yang hadir, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, para undangan sekalian, Ketua Umum DPD BKP Remi Kabupaten Pindrang beserta seluruh jajaran, para Ketua Umum DPK, para Ustadz Ustazah, orang tua wisudawan, anak-anakku sekalian, wisudawan wisudawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala hari ini pas di tanggal 12 Rabiul Awal. Kita berkesempatan melaksanakan acara akbar, yaitu wisuda akbar LPPTKA BKP Remi Kabupaten Pindrang. Bertepatan hari ini juga adalah tanggal kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sekali klub yang kita peringati maulidnya adalah seorang manusia yang agung, yang mulia, yang namanya harum, menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi kita, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang kita berusaha memahami isinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu tidak diperoleh dengan mudah begitu saja. Membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Sekedar diketahui, saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun di Gua Hira, ya, pada saat Muhammad bertahannus di Gua Hira, satu riwayat di malam ke-17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di Gua Hira langsung berkomunikasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komunikasi yang disampaikan adalah dengan sebuah perintah untuk melakukan sesuatu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak difahami apa yang mau dilakukan, karena dia tidak tahu apa yang disampaikan atau apa yang diminta oleh malaikat Jibril, yang kita sebut pada saat itu Jibril menyampaikan iqra, bacalah.
Tetapi lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana bikhari." De wisma baca. Saya tidak tahu membaca. Saya tidak bisa membaca. Saat itu malaikat Jibril langsung memeluk amat sangat erat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Muhammad itu dalam suasana sepertinya orang yang ketakutan. Pelukan yang sangat kuat. Lalu kemudian kembali malaikat Jibril menyampaikan, meminta, menyuruh, "Iqra, bacalah." "Ma'ana bikhari," jawaban Rasulullah, "Saya tidak bisa membaca. Saya tidak tahu membaca." Kembali malaikat Jibril memeluk lagi secara erat-erat, dengan sangat erat, yang seolah-olah Muhammad pada saat itu kewalahan, dicampur dengan perasaan takut karena dipeluk sangat erat oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian ketiga kalinya disuruh lagi, tapi jawabannya tetap, "Saya tidak bisa membaca." Dipeluknya lagi, lalu kemudian barulah malaikat Jibril menyampaikan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ternyata yang mau disampaikan oleh malaikat Jibril ini adalah sesuatu yang minta untuk dipahami terlebih dahulu, bahwa ada sesuatu kalau mau melakukan maka awali dengan mengucapkan asma Allah, menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, bahwa ada Allah yang harus senantiasa kita ingat, bahwa Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Menginformasikan kepada Muhammad untuk dilanjutkan tentu kepada seluruh umat manusia, bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan manusia. Puang Allah subhanahu wa ta'ala me buki idik rupa tauwe. Semua kita yang ada ini diciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama turun, dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat ini, lalu kemudian dia kembali ke rumahnya meminta kepada istrinya yang dicintainya Siti Khadijah untuk diselimuti, karena dia dalam keadaan kedinginan, ketakutan. Dia baru saja mengalami situasi psikologis. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di tempat yang amat sunyi, di atas di bukit, di Gua Hira, di tempat yang berlubang, datang sosok yang lalu kemudian membuat suasana kebatinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam ketakutan. Dan pada saat itu apa yang disampaikan di tempat yang sunyi itu, bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, begitu sampai ke rumahnya itu seakan-akan ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan seakan-akan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam meminta kepada dia, sampaikan kepada istri yang dicintainya Siti Khadijah, "Melo nak naseng, lebih baik saya ini bunuh diri." Bayangkan saja itu, karena begitu takutnya. Tetapi dasar Siti Khadijah adalah sosok perempuan yang salihah, yang disampaikan oleh Siti Khadijah kepada suami yang dicintainya itu adalah ada Allah. Tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan engkau mengalami situasi tanpa diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan misi keagamaan yang mulia di muka bumi ini. Tidak mungkin, pasti akan senantiasa terjaga. Jadi makrobu, memang kita menjadi istri, kalau suami tak datang dalam suasana yang sedikit galau, engkau harapan adiknya tercapai. Umpamana
engka pelantikan naharak toni reken lakena atau alena elok dilantik, turut dilantik, tapi ternyata dia gagak sena ditepu di dalam SK, pulang ke rumahnya rasa kecengannya sebab ia toreking, saya ini kan juga begitu anu. Istri harus menghibur, hiburannya adalah sederhana. Wahai suamiku yang tercinta, mungkin saat ini kakandaku yang kusayangi memang belum dilantik, belum dikasih jabatan, tapi esok lusa boleh jadi apa yang diharapkan itu akan datang. Boleh jadi kalau kali ini kakandaku diberi jabatan, itu akan mendatangkan sesuatu yang bisa membahayakan dirimu wahai yang tersayang. Boleh jadi seperti itu kalimat yang kita sampaikan, lalu kemudian suami kita akan terhibur. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dan Siti Khadijah ini adalah sosok yang memang aktif, rajin sekali, senantiasa menghibur Rasulullah.

nuram mubina, cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Al-Quran ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi itu adalah sebagai bukti pemberitahuan kepada kita, doktrin yang kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi itu adalah sebagai bukti kebenaran yang bersumber dari Allah, dan kulengkapi dengannya dengan ajaran kebenaran, ajaran yang menyinari kehidupan bagi siapa saja yang ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai cahaya. Itulah sebabnya bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, nawwiru manazilakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Ini kalau kita mencoba memaknainya. Boleh jadi rumah kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, besar, mewah, lampunya bercahaya, amat sangat terang dipandang oleh kasat mata. Tetapi kalau kita maknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah penghuni rumah itu sempajanna reke de tore bermasalah, cek de bermasalah, lalu kemudian de toneng kading kalinga rekeng tong ngaji-ngaji reke di dalam bulana rekeng, tidak pernah terdengar suara orang yang membaca Al-Qur'an. Boleh jadi kalau kita maknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, rumah itu cahayanya, lampunya bercahaya, tetapi sesungguhnya di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah itu adalah gelap gulita. Dan ingat bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sifatnya kubur itu adalah gelap gulita. Dan kalaulah keinginan kita, ada keinginan kita supaya di alam kubur itu bercahaya, maka ternyata adalah resepnya banyaklah, rajinlah membaca Al-Quran di waktu hidupnya kita. Tapi apa yang terjadi? Iro biasa witat di Asik, di daerah-daerah kuro di Asik mai di Mangkasa. Yekong kato mate, napa dia lakorang, ditaro di ulunna, atau di Asik di atas dadanya. Itu harapannya adalah supaya mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Padahal sesungguhnya yang dimaksudkan itu adalah orang yang bisa tertolong dari Al-Quran itu adalah bila mana di waktu hidupnya kita rajin membaca Al-Quran. Saya ingin menyampaikan, Indonesia Mengaji Foundation, Yayasan Indonesia Mengaji yang diketuai oleh Komjen Purnawirawan Dr. H.M. Safrudin, mantan Wakapolri, melakukan survei yang melibatkan BKPRMI di seluruh Indonesia. Apa yang disurvei? Surveinya adalah ingin mengetahui kemampuan umat Islam Indonesia membaca Al-Quran. Ternyata kita kaget. Maselingi reking. Tak bangka kita karena mangkasaraka. Kita kaget bahwa ternyata umat Islam Indonesia ada 65% yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tadi dengan Pak Sekda bincang-bincang banyak saya terkait dengan literasi Al-Quran di sekolah-sekolah. Alhamdulillah di Kabupaten Pinrang, karena beliau juga adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan, itu gerakan membaca menghafal Al-Quran di tingkat SMP di Kabupaten Pinrang ini telah dilakukan dengan baik. Itu rupanya tersambut juga dengan pemerintah provinsi. Oleh Bapak Gubernur telah melakukan gerakan literasi Al-Quran di SMA, SMK. Diinginkan supaya siswa-siswa SMA, SMK tidak lagi ada yang buta baca Al-Qurannya. Sementara sekarang ini yang terlihat di bawah, anak-anak kita SD kalau baca Al-Qur'annya luar biasa. Tadi yang mengaji ini kan usianya masih SD. Bacaan Al-Qur'annya masih bagus, yang ditampilkan juga ke depan luar biasa. Hafalannya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya insyaallah bagus. Ini anak-anak kita. Tetapi ada masalah begitu masuk ke SMP.

kalaulah tidak dilanjutkan gerakan membaca Al-Quran di SMP, Sanawiyah, maka tentu akan mengalami penurunan yang drastis kemampuannya membaca Al-Quran. Itu pasti terjadi. Lebih-lebih kalau misalnya begitu masuk di SMA, SMK. Banyaklah sudah ditemukan anak-anak kita di SMA, di SMK masuk kategori buta baca Qur'annya. Kalau dia buta baca Al-Qur'annya, yakinlah nanti menjadi mahasiswa tidak melanjutkan gerakan membaca Al-Qur'an, tamat menjadi apa kuliah, menjadi sarjana, bekerja di berbagai institusi, menjadi pemerintah, menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi pemimpin kepala dinas dan sebagainya. Lalu kemudian tidak ada kemampuannya untuk melanjutkan bacaan Al-Quran, maka akan jadi apa nanti kehidupan umat Islam yang akan datang? Tidak ada jaminan Al-Quran ini akan bisa tetap terbaca di Kabupaten Pinrang. Tidak ada jaminan akan bisa terjaga ini bacaan Al-Quran di Sulawesi Selatan kalau tidak dilakukan gerakan secara masif, gerakan membaca Al-Quran di semua level, di semua waktu yang dimiliki oleh kita. Alhamdulillah, tadi juga Pak Sekda luar biasa di Kabupaten Pinrang ini perhatian kita terhadap guru-guru mengaji, terhadap gerakan pembacaan Al-Quran, insya Allah ini akan tetap bangkit. Tadi saya sengaja video yang mengaji. Saya menginginkan insya Allah tanggal 22-23 ini akan ada wisuda santri tingkat wilayah yang akan dihadiri 24 kabupaten kota yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur yang mengaji minimal standarnya seperti anak-anak kita yang mengaji. Kalau tidak menjadi ini yang diutus untuk mengaji di hadapan Bapak Gubernur. Nah ini ada Ibu Sekwil, Ibu Samsinar, ini ketua umum mengusulkan standarnya seperti ini tadi, supaya pemerintah kita, Bapak Gubernur mendengar anak-anak kita bahwa inilah yang dilakukan oleh BKPRMI, inilah yang dilakukan oleh LPPTKA di Sulawesi Selatan kita khususnya. Alhamdulillah tentu akan mendatangkan, menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan saja insya Allah bagi kita sekalian Al-Quran jangan pernah lenyapkan dari perhatian pemikiran kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan kebiasaan kita misalnya membuka HP. Sementara membuka mushaf Al-Quran itu sangat sedikit waktu, atau boleh jadi tidak kita siapkan waktu untuk itu. Yang kita harapkan adalah ada kesadaran yang masif di kalangan kita, mulai dari rumah tangga kita, mulai dari lingkungan terkecil kita. Karena insya Allah kalau dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan yang lebih besar lagi, lalu kemudian itu akan menjadi masif di gerakan masyarakat kita, maka insya Allah Al-Quran ini akan tetap membahana di bumi kita, di wilayah kita, di negara yang kita cintai, mumpung kita sekarang ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk berada di lingkungan ini. Ingat bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hidayah itu kita lenyapkan, kita kesampingkan di tengah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang selalu menyeru kepada kebajikan. Boleh jadi sekelompok orang itu adalah kita yang sekarang berkecimpung di dalam ruangan ini secara bersama-sama. Boleh jadi kita inilah yang dikategorikan, yang diminta oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mengajak kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan senantiasa mencegah dari perbuatan yang mungkar. Tadi Ketua Umum DPD menyampaikan ada hal-hal yang memprihatinkan di generasi muda kita, yaitu persoalan narkoba. Kalaulah kita senantiasa lekatkan, lengketkan anak-anak kita dengan Al-Quran,
maka insya Allah perilaku-perilaku negatif yang bisa merusak moralitas akhlaknya, keagamaannya anak-anak kita itu akan bisa terjaga karena akan terlindungi oleh Al-Quran. Di saat kita mendapatkan hidayah oleh Allah, maka pada saat itu Allah akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepada kita. Ada juga firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai sekalian orang-orang yang beriman, siapa yang tolong? Kalau kita ini menolong agama Allah, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan akan mengangkat harkat martabatnya kita. Maka dari itu pandritata, nigi-nigi tahu, ikhlas kitolongi agamana puang Allah subhanahu wa ta'ala, maka rezekinya yang akan mencari alamatnya. Tania lena rekis tengah mati sampai rekis dalekna, tetapi justru dia akan didatangi. Rezekinya yang akan mencari alamatnya. Di mana gerangan orang yang melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, melanjutkan gerakan membaca Al-Quran, membumikan Al-Quran di Kabupaten Pindrang ini misalnya, maka itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah sampai kita ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Maka dari ke Nabi ta, hari ini wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Masalah mana ngereke sahabat Nabiye. Dia kaget. Ya Rasulullah, siapa gerangannya engkau maksud itu sebagai saudara-saudaramu? Bukankah kami ini yang setia bersama dengan engkau? Tetapi aganas Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ke Nabi ta, orang yang aku maksud sebagai saudara-saudaraku itu adalah tau dek nengkan ita rupaku, dek tau nengkan nengkalinge suaraku, dek tau nengkan usibawa tudang seperti kalian ini. Tetapi mereka menerima ajaran yang kubawa. Bayangkan bapak-bapak saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kita berkumpul, kita meluangkan waktu hari ini demi cinta kita terhadap anak-anak kita, demi cinta kita terhadap kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insya Allah di hari kemudian nanti, pada saat Rasulullah telah diperkenankan masuk ke dalam surga, maka yang dicari-cari itu adalah kita sebagai saudara-saudaranya. Oh birengan aseng, oli kirumai selusurku, ia karengkeng kadeke di Kabupaten Pindrang, karena dia mencintai gerakan pembelajaran, pemahaman dan pengamalan Al-Quran di Kabupaten Pindrang. Saya rindu dengan mereka dan akan kuajak bersama diriku untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira demikian yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada BKP Remi Kabupaten Pindrang yang melakukan wisuda akbar yang luar biasa, betul-betul akbar. Tidak bisa ditahu berapa jumlah yang hadir di ruangan ini, tapi semuanya saya doakan mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru mengaji, para pengurus BKP RMB, pemerintah kita, semuanya kita mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan oleh Allah di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang sempat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, minallahi almusta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
6: kita
3: yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susian News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Hai, selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah. Dan senang sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dengan serangkaian informasi, berita-berita yang kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk jumpa kita di hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pinrang tekankan pelayanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. 18 karyawan PT BLG Pinrang kena PHK, ada pekerjaannya digantikan dengan mesin. Porseni HUT ke-81 RI di Pinrang resmi dibuka dan Bupati Pinrang harap silaturahmi dengan baik. Dan 16 hektar lahan di Pinrang terbakar imbas pembukaan lahan dan pembakaran sampah, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini. Terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan berpihak kepada masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk memastikan hal tersebut berjalan di lapangan, Bupati Pinrang Irwan Hamid menggelar silaturahmi dan diskusi bersama seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Pinrang pada Senin 18 Agustus kemarin. Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Ramli Yunus, Bupati Irwan memberikan sejumlah arahan terkait penguatan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Bupati Irwan menekankan agar seluruh kepala puskesmas dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengarahkan seluruh energi pada peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga keberadaan puskesmas benar-benar dirasakan manfaatnya. Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya warga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat. Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang masih dapat diselesaikan kemudian. Selain memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Bupati Irwan juga meminta kepada para kepala puskesmas membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran. Lingkungan kerja yang harmonis dinilai penting untuk menciptakan koordinasi yang solid sehingga setiap petugas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Evaluasi terhadap kinerja puskesmas akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Dan melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap seluruh puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan yang semakin responsif, manusiawi, dan berkualitas. Dan dengan demikian, kehadiran pemerintah melalui layanan kesehatan dapat benar-benar menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Pinrang. Semangat memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pinrang kembali semarak. Pemerintah Kabupaten Pinrang resmi membuka Pekan Olahraga Seni dan Porseni yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pinrang pada Senin 10 Agustus kemarin. Porseni yang berlangsung selama sepekan tersebut menghadirkan berbagai kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan ini melibatkan jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta masyarakat Kabupaten Pinrang. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI, Porseni diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, berkreasi, sekaligus mempererat kebersamaan. Ketua Panitia Andi Fahrudin Rendreng dalam laporannya menyampaikan bahwa Porseni akan diisi dengan berbagai kegiatan olahraga dan seni. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mempererat persatuan serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Porseni merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat nasionalisme dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas positif termasuk olahraga, seni, dan budaya yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi sportivitas. Keterlibatan berbagai perangkat daerah dan masyarakat dalam Porseni juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar sesama sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan dan dukungan pengamanan dari jajaran Kodim dan Polres Pinrang selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Dan para camat juga diinstruksikan untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI di wilayah masing-masing berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pembukaan porseni tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calukerang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widyati Irwan, bersama para ketua organisasi wanita, pimpinan instansi vertikal, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat, serta ribuan peserta dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pinrang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Pinrang mencatat sebanyak 18 pekerja di PT Biota Laut Ganggang atau BLG mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. PT BLG adalah perusahaan pengolahan rumput laut dan umbi konjak skala besar yang berlokasi di Desa Polewali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu basis produksi karagenan dan agar-agar terbesar di Asia. PHK terjadi sejak Januari hingga Agustus 2026. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kepala Bidang Hubungan Industrial atau HI dan Jam Sostek Disnaker Pinrang, Eti Herawati mengatakan laporan kasus PHK yang masuk ke instansinya mencakup 18 orang pekerja. Pemicu utama PHK puluhan karyawan didominasi oleh tindakan indisipliner serta adanya alih teknologi ke penggunaan mesin. Pihak manajemen perusahaan manufaktur telah menerapkan tahapan teguran secara berjenjang mulai dari SP1, SP2, hingga SP3 sebelum mengambil keputusan PHK. Sementara itu, unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Pinrang tidak pernah melaporkan adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja di dinas terkait. Pergerakan pekerja di sektor UMKM cenderung dinamis, sehingga pihak pengelola jarang mendatangi dinas untuk melakukan pelaporan resmi. Dan berdasarkan rekapitulasi data ketenaga kerjaan di Disnaker Pinrang, jumlah total tenaga kerja terdaftar dari berbagai tingkatan perusahaan di wilayah Pinrang mencapai 7.483 orang. Sektor usaha kecil dengan rentang 1 hingga 24 pekerja mendominasi di Kabupaten Pinrang dengan total 405 perusahaan. Kategori usaha kecil tersebut menyerap sebanyak 2.633 pekerja lokal laki-laki dan 120 pekerja lokal perempuan. Dan untuk kategori menengah dengan kisaran 25 hingga 49 pekerja, tercatat ada 40 perusahaan yang beroperasi. Sektor usaha menengah ini mempekerjakan sebanyak 894 tenaga kerja lokal laki-laki serta 418 tenaga kerja lokal perempuan. Guna mengantisipasi sengketa hubungan industrial, Disnaker Pinrang rutin menerjunkan tim pembinaan ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kecamatan Supa setiap bulannya. Tim pembinaan bertugas memastikan pemenuhan hak normatif pekerja. Hak itu seperti penyesuaian upah minimal, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, hingga kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Disnaker Pinrang juga menyiapkan 3 pejabat mediator untuk memfasilitasi proses mediasi apabila terjadi perbedaan pendapat antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan. Bagi pekerja ter-PHK yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker Pinrang membantu pengurusan program jaminan kehilangan pekerjaan atau CKP guna mendapatkan bantuan tunai serta pelatihan kerja dari pemerintah pusat. Kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 16 hektar periode Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran dipicu pembukaan lahan dan pembakaran sampah oleh warga.
Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pindrang, Romi Manule, mengatakan data tersebut dihimpun pada 25 Juli hingga 10 Agustus 2026. Empat wilayah yang menjadi atensi yakni Kecamatan Supa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar, Patang Panua 1 hektar, Paletiang 3 hektar, dan Lembang sekitar 6 hektar. Tiga kecamatan lain dengan luasan yang masih dalam pendataan untuk penyebab kebakaran sendiri, yakni pembukaan lahan dan sampah plastik. Pembukaan lahan dengan cara dibakar relatif menurun sepanjang 2026 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, BPBD menemukan faktor lain yang berpotensi memicu kebakaran, yakni pembakaran sampah terutama di kawasan perbukitan seperti Bulu Paletiang dan Lembang. Meski pembakaran lahan untuk membuka area pertanian mulai berkurang, Romi mengakui praktik tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Supa dan khususnya kawasan Dolangang dan daerah perbatasan. Dan ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi menyebabkan kebakaran lahan meluas. Saudara, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video klarifikasi dari seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pindrang yang bernama Hadaria, 47 tahun. Dalam video singkat tersebut, Hadaria membantah seluruh dugaan aliran dana setoran bulanan maupun uang tebusan barang bukti BBM jenis solar subsidi yang menyeret oknum anggota Polres. Namun video klarifikasi yang mendadak muncul pasca viralnya skandal tersebut justru dibantah keras oleh kuasa hukum Hadaria sendiri, yakni Muzakkar SH. Secara terbuka, Muzakkar membeberkan sejumlah fakta yang berbanding terbalik dengan isi video klarifikasi kliennya tersebut. Muzakkar menegaskan bahwa narasi yang disampaikan Hadaria dalam video klarifikasi tersebut adalah bohong. Muzakkar menyebut bahwa tindakan kliennya itu diduga kuat dipicu oleh rasa takut pasca terbongkarnya praktik penyelewengan solar subsidi tersebut ke ruang publik. Fakta kedua, Muzakkar mengungkapkan bahwa wawancara awal dengan wartawan berita sulsel.com dan jaringan berita 1.com terjadi pada Minggu malam 19 Juli 2026. Kala itu Hadaria sengaja mencari wartawan yang bisa memberitakan masalah yang ia hadapi, yakni 2 unit mobil dan 8 ton solar BBM subsidi miliknya ditangkap polisi. Padahal, Hadaria mengaku telah membayar uang koordinasi sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulan kepada oknum polisi. Tak hanya itu, Hadaria juga mengaku disuruh oleh oknum polisi untuk membeli kembali 8 ton solar tersebut dengan harga Rp10.000 per liter. Dan alhasil, ia bersama rekannya mentransfer uang sebesar 80,5 juta rupiah ke salah satu nomor rekening sebagaimana yang diarahkan oleh oknum tersebut. Muzakkar kemudian membawa Hadaria menemui wartawan. Dan di hadapan wartawan, Hadaria secara sadar, jujur dan tanpa intimidasi membeberkan seluruh kronologi peristiwa yang menimpanya mulai dari pertemuannya dengan Kasatreskrim dan Kanitipiter yang menjabat saat itu, uang setoran bulanan 2,5 juta rupiah hingga pengiriman uang tebusan beli kembali solar subsidi senilai 80,5 juta rupiah melalui transaksi transfer perbankan. Bahwa sesi pengakuan belak-belakan pada 19 Juli lalu itu tidak hanya berlangsung antara Hadaria dan dirinya serta wartawan. Pertemuan tersebut disaksikan langsung oleh suami Hadaria serta seorang rekan lainnya bernama Lubis yang turut hadir di lokasi tersebut. Dan sebagai bentuk komitmen terhadap integritas hukum dan kebenaran informasi, Muzakkar menyatakan siap menyerahkan seluruh dokumen serta bukti rekaman video saat Hadaria memberikan pernyataan awal kepada media. Dan pihaknya pun siap menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada penyidik Propam, aparat penegak hukum, maupun pihak manapun yang membutuhkan sebagai bahan penyelidikan.
Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
10: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
11: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap. Dan sekaligus juga menjadi informasi terakhir kita di program Susia News hari ini, bahwa modus lamaran berujung penipuan, pria di Sidrap diamankan polisi. Saudara, modus penipuan kembali melalui media elektronik terjadi di Kabupaten Sidrap. Kali ini pelaku diduga memanfaatkan harapan sebuah keluarga yang hendak menerima calon menantu dengan berpura-pura sebagai seorang ibu yang akan datang melamar anak perempuan korban. Kasus tersebut terungkap setelah seorang petani Remang, 43 tahun, warga Kecamatan Pituriawa, melaporkan dugaan penipuan yang dialaminya di Polres Sidrap. Peristiwa bermula ketika korban yang sebelumnya tidak mengenal maupun pernah bertemu dengan pelaku, tiba-tiba menerima telepon dari seorang perempuan menggunakan nomor telepon tertentu. Perempuan tersebut mengaku bernama Haja Kasma dan menyebut tinggal di Tanru Tedong. Dalam percakapan, perempuan itu mengaku memiliki seorang anak laki-laki bernama Adi dan bermaksud melamar anak perempuan korban. Komunikasi kemudian berlanjut beberapa kali hingga kedua pihak sepakat untuk mempertemukan anak masing-masing. Namun, pada hari yang telah disepakati, situasi justru berubah menjadi modus penipuan. Pihak yang menghubungi korban menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga sedang dalam perjalanan menuju rumah korban. Namun, di tengah perjalanan, mereka disebut mengalami masalah kendaraan berupa ban mobil yang meletus dan bocor. Korban kemudian dimintai bantuan berupa pulsa senilai Rp750.000. Permintaan tersebut dikirim secara bertahap ke beberapa nomor telepon dengan janji akan diganti setelah rombongan tiba di rumah korban. Korban yang percaya kemudian memenuhi permintaan tersebut. Namun setelah pulsa dikirim, nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi tiba-tiba tidak aktif dan tidak dapat lagi dihubungi. Korban pun menyadari dirinya diduga telah menjadi korban penipuan. Terlebih, sebelumnya ia telah menyampaikan rencana kedatangan calon keluarga tersebut kepada kerabat dan tetangga, serta menyiapkan penyambutan. Kepolisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Pada Rabu 5 Agustus lalu, sekitar pukul 14.00 WITA, unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Sidrap melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial Anas, 42 tahun, di Jalan Lantok, Daim Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Sidrap. Dari tangan terduga, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, berupa satu unit telepon genggam, satu unit Nokia warna hitam, serta uang tunai Rp74.000. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui telah melakukan upaya penipuan dengan modus berpura-pura sebagai ibu dari seorang laki-laki yang hendak melamar anak perempuan seseorang yang sebelumnya tidak dikenalnya. Dalam modus tersebut, terduga kemudian meminta bantuan berupa pulsa dan uang kepada korban. Saat ini, terduga pelaku beserta barang bukti telah ditangani Satreskrim Polres Sidrap untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Welfrik, mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut masih terus dilakukan dan perkembangan kasus akan dilaporkan sesuai dengan prosedur. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap permintaan uang, pulsa maupun bentuk-bentuk lainnya dari orang yang baru dikenal melalui sambungan telepon atau media elektronik. Terlebih, apabila disertai dengan alasan mendesak dan janji pengembalian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina wa habibina wa sallina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal fil qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna iddatash shuhurin dallakitna asyarra syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu alazim. Sininna tomatu wa malakbi sila suraku jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kima puji tandingan kak lori sisi arraja aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasabari ilalan na iwattu cinam pa'iwi natofada iwaringi awatangang adisingang natofadang kaki hadiri digaga akatan namorosi di Asia ma asi sumpungata. Ipasiya ma inasabaanu macawi na ipasi sumpung inasabaanu mabilah. Maka mesti malabangi paniin na sabat sidi pakasiwiya kami na batuan na maraja di sisi na fungala ta'ala. Yang kedua, na sabat asiyah ma'asi sumpungata na mancaji wipatampak baraka na pamasih. Sehingga seluruh amal ibadah kita na tarimi fungala ta'ala ditujun na pakasiwiyangin na sabat atinulukan na mananungan. Gangkan na degaga iwalakang iritujun na idi atau matepuk. Nasabari tujun na ibadah, tari tujun na pakasuyangi, sangadin na pawala suruga pamasih na mipuangi yakatay. Salawat na niya papa salamak masa, ifongololori alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalo kang iasalama kang akatuongang wanwalino, akatuongang wanwaakhirat. Sehingga natofada angka manamua, natofada makali jari salang kabitarai, nadiya tupuri awal lagading itu, daki yasik napi pangulaun. Maka daya sitongan na yakatai, natoturi libut na yawan waline, sangadina beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di buang ilalan na kurangi, wa mahalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Sima tadi ni pancaji menak bangsa najingi rupa tawih semata-mata hanya untuk beribadah mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ia sitongan na tujuat tatuari libut na yawan walini to makasuyan na sebab pakasuyan ilulungan itala itu asalamakan. Apa yemi tu melu isapai di atama tepat degaga sangadin na salamak tomotomalabi yang kihadir.

Biasa makka di guru tak namo ji tumbe mega waram paramu ya nade musalama samanna laudi gaga angkat na waram param. Namo ma gatan ri pangkat jabatan na rupa tuwi na matuju jamajaman na ya nade na salama di gaga harapan. Jadi ya sitongan na makka da pikir cara na tuwo kiri libu na yuwan wali noi na ilulungan i itala i asalamakan. Apa de nagaga tok kami naro gitu rilebut na wan wali no na manca jiwi ata macila kacapak na riwet tu amatingan na tomatoma lebih yang kihadir. Makanya ya situngan na inti hakikat na padungan ikan asalamakan meje tumilo yilau. Maka de guru tayanan kato na marilo dua munripura na sumpajan na paralun na sunnah na pure masikrit na takona pala dua wali liman na marilo cenga di bitarai mak dararari na sebab pak dua kan milo asanangang asaginanga warampara tatamba na halala na makbaraka jama-jama matuju wija-wija madece na mapato. Tapi itu tu ipak dongenge de nagaga ibaca sangadinna pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzaban nar asalamakan nasabak dicinna dino asalamakan nasabak dicinna akhirat na tomabela dituju pacalana fungala taala. Jadi mi rumak kada pekecara na ilulungangi atas salamaki. Biasa maka di guru tapan pitai kehidupan sebenarnya ini simpel. Ia kotomelo jesitongan nakasalama maka di guru tasini mi bawang ancaji ku atau matepe. Pekwe batiwe mancaji atau matepe asompaki tumapayaking amantu billah keyakinan kepada Allah. Batewe masompa nomorosi di ijame yena sorang ipuang yang kedua ni niri yena pesang kengang icapan na pasti ko salama. Ya miro yena makan jamo sompai makan ja ibadah yang kedua manini pole ko na pesang kengang ipuang icapan na pasti ki manca di atas salama. Makanya kehidupan sebenarnya ini simpel toma-toma lebih yang ki hadir. Tapi ya perite je situasi kondisi yang mako kue na je te samana je na pasilura mani halala na harang ni. Ia ko sama turu na jama itawwe. Maka de guru tapante te ya ko anu masalah na sama turu na jama itawwe. Na setu te dece. Makanya ini rumah kada pikir cara na ilulungan salama turi libut na yawan waline. Makanya tumelo rewa mak didasak no tumaka pesa maka dalah tatamba si cuana lino. Na rati si sebu pada tu patah peluru hijriyah mulai amat ingin kemoga amala ibawa li suri pamasina fungalat. Apa yang nadi gagah bokong ibawa maka de guru tak marinaje baje na sangaliye capat na musti sesekali tomo-tomo lebih yang ki hadir. Makanya dengan hijrah si sepu pada tu pataplo arwah hijriyan nompori ni limompo na Muharram maka de pekke cara na itingkat kangi kualitas ibadah ta mangolo rifungan la taala na tompan caji matu atas salama. Pekwe batiwe kade guru ta sompa ko batiwe ma sompa jame yena surang ipuang imoniniri ditijuna yena pisang kengeng. Apa manai bedakan tujuan hidup kita dengan pelengkap kehidupan. Ia ko tujuan itu rilibut na wanu walino na manasa makada illa liak budun kecuali beribadah ma sompa mengabdi di pungala ta'ala. Tapi ia ko palangka kehidupan maka de guru ta anu isala itu mangai namorosi di termasuk lino pa ije tu situngan na lino tempat sementara mi ia wan walinon ralipalipang makanya biasa kak maka da sinin na rupa tauwe pa ibu angka mana masana namo ma gajago na tauwe kamatu na angka wattu na pajai jago. Namo maga hebat na tauwi angka matu na watu na pajai hebat. Apa mangi pak sinin na rupa tauwi angka mana masa nang kamatu nang ka watu isalai wa nuwa anja jingeng. Isalai wa ramparang isalai jamajamang yokotol lisu na ripa masih na puangi. Makanya dunia terbatas tomo-tomo lebih yang kehatik. Makanya mancaji wilu no tunangat cinampak. Biasa narampe guru tamakada ya jentulino pada lebatasi meluar diolah.
maluat temaki wiri maluk temaki gangka tepak mumuin lopi tau muripuangi mualapi pesiri mualapasa serikuwa mengimancaji ku atas alamak berarti lino hanya pelengkap kehidupan. Yang kedua warang parang iro warang parangi denatjangi agama tak lelu warang parang justru disamanya sahabat rasul banyak sahabat yang kaya raya maika sahabat mahitu-hitu darat ke romana tapi makanya ikuto sogi punni sifat malabo apa iya warang parangi yang matutu matu mancaji ranga yang namatu matu mancaji badi cuma ya kode gaga warang param mengkaiki ni tatau kasiasi ki ni tatau pat dikiri pada terupa tau apa namo di anu tu di puadana setete salah pak di jika gaga mengkaiki tapi koto mega warang parana namo wak mati di puat to tai tai tai warang param jadi namo apa wak nak kada tete puang magi apa nak kita puang ngiri tujuh na warang parana tapi ya tu nama tu warang parang manca di bali ya moto matu manca di rang atau moto malam biyang ke hati makanya dunia dengan harta merupakan pelengkap kehidupan tapi tujuan utama tak dega kesengadina beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ilalana yitahum baru Islam meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan dan mengetahui makna amalan terkandung ilalena ulamu haram apa iya itu di tahun baru nasalengi si diompona muharram jadi ya ko angka salanarene sangi asang-asang ulana hijariya ipertanyakan asalangan nah mapamuli muharram sapar letusul kaida sulihi jaka 12 ulan tapi ya kui miro naplak Januari, Februari, Maret, April, letu Desember rai. Ada ku muaplak itu na di muaplak i kalender Hijriah teh. Kama apa mole Muharram? Apa itu Muharram tahun baru na selangnya. Makanya de ne rasa tan rine sa di mumpa ni di mampu na Muharram si sepu pada tu 42 Hijriah tu moto malap hingki hadir. Sehingga ieu ulam Muharram salah satu bulan yang senantiasa dimuliakan Allah di antara 4 bulan. Makanya maka dipuangi ilalana akurangi inna iddata syuhurin dallahitna asyara syahram pi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum majepui pengalat ta'ala pancaji wis 12 ulan ilalana sitongnge jumlahna 360 sunah mappa mole Muharram sapar Rabiul Awal Rabiul Akhir aga sih Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syakban Ramadan Syawal Zulkaidah Zulhijjah 12 tu ulang kagak tahu deh napa i ulang-ulang ya ko deh tapla i pengen apa ini nadi? Tapa ipertanyakan ngaselengai. Nah, ini naulan nai di selengai. Yaitu Januari, Februari, Tomelo, mimat terima gaji. Akhirnya, makanya 12 ulang. Di antara ya 12 ulang. Engka apa ulang? Makailah dan namuliakan nepakala bipung Allah Ta'ala. Makanya minha arba'atung hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ite gayaro biasa maka di panrite telu ulat tu matarate sik di masyarakat nu bakangi umpo nasul kaidah napasul hija Muharram matarate telu masyarakat Rajab makanya telu matarate sik di masyarakat cuma ya memang cari masalah yang kita hadapi sebenarnya di tengah masyarakat mega mo patos salah pahangi wiwi apa ulangnya termasuk yang natame sulkaida na Muharram biasa tem makadaya ko sulkaida ulam macipi tu aja mapak

Para pitara sulihi jalla para karobah di antara 12 bulan yang dihimpit dengan hari raya okoy sulkaidah. Makanya maka depan itu bulan yang dihimpit dengan dua hari raya. Maka dani ulam lai cipi, tani ulam macipi. Apa sile yang itu lemah cipi si balai cipi dia anak pada tu batuangan pada mau tipi tecek di si bacek di ipita. Ya ko pita cek dek mana saya pita. Ya ko cek dek pita dek mana pita. Jadi apa sih tu kan nama kasolang ipa hatai. Apa ia sengi ulam macipi. Padahal lai cipi mina sabak dua leparan. Makanya bulan sulkaidah. Bulan yang dihimpit dengan dua hari raya. Tak paham ini? Yang kedua Muharram. Biasa kata maka daya ku ulam Muharrami nak kesetuk. Ia ku muharrangi ulam macilaka, ia ku muharrangi ulam makarama, magai ajak memasara, ia ku ompona ulam muharrang, ia ku memasara saperlau yase. Ia jatuh sitongan na ulam muharrang, ia bulan yang penuh dengan keselamatan. Makanya isangi makna na muharrang. Apa mega tu je tu makara ya ko aso arabanu ba kisit diumpuna muharrang sinin na so araba ilal na sitau ngenak kasamanan makanya manini ada na iya aja mapak puti nga so araba magi aso nu ba kena si di muharrang aja mapak puti so kami si magi aso matena nenemu aja mapak puti so juma magi aso makar aja mapak puti so satu magi aso tak dada na capak posina pomo ada kosuaga na plek melo yulo komo kerra mana ngesoy ya ko iya tu melo hindari na dena to masara dek gaga aso masara matanjak makna. Cuma makadami guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds dalam kitab kan sunnah wa surur engkami masih tongan nasi di aso na anjur kangi pandri tepa hikmai aja tu mapi kau apa magai iya narusi tongan nasi di aso ilalan nasi tongge telur ratu 20 sepurupan nabala na ponon nofungan lata ada. Makanya makaripan di tepa hikmai ya ponarati ro asuwi asu araba capak na ulas sapera mundin na sumpaja lorota asumpaja sunna mutlaki patarakan agi pake mapamupu inna atoy na kasepuluh pitu kuluhuan laka lima alpala anas bekasiseng min lodwangi makasalama sitong mongoloy di nakan na kiabala. Ya natu nakada tumatwata capu araba upana capu araba aso araba capak na ulas saperang makanya na anjurkan guru tapan diti makada ya koso araba capak na ulas saperang asumpaja sunna mutlak koko pura ko masumpaja loroh ya normu pake mapamupu inna atoy na kasepuluh pitu al ikhlas ikalima al pala anas bekasiseng barakat na sumpaja ngisi tau mongoloi dena kan na ki abala na tulisu di pamasih na fungan la ta'ala sinin na tumoto malak biyeng ki hadir makanya ya ulang muharrangnya ulang asalama katu sitongan na ye magi na tong makada ulang asalama kang okoni pungan la ta'ala makka manang sinin na susa awatengan na suru na ketika menghadapi bala pengulut tak Nabi Nuh sandar di kapala na setelah terjadi tsunami besar ipas salama iri puangi itu 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Musa ilalungi ku Fir'aun apa Fir'aun di nami lumaring kalinga pangaja poliku Nabi Musa pak nasa ngalina puang. Makanya na pancaji yaitu pirami anak tangga untuk melihat Tuhan. Jadi ya tu sitongan na piramida ya okui masjid ya na tu anak tangga na Fir'aun melumi tipung Allah Ta'ala. Gangkadeni tipuangi na puari makada ana rabbukumul a'la saya la Tuhanmu yang paling tinggi. Nalalungi Nabi Musa ari tengana lauk mere. Menri Nabi Musa ari pitanangi na siama wetasi na masjid dina malamai Fir'aun beserta tentaranya. Maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram. Pangulut ta Nabi Barahima itepangi di api malung palumpai oke tengah na ko barang api magi nang kemacekke maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram. Pangulut ta Nabi Ayyub maka dari riwayat na pandrita ta 22 tahun na bawa lasannah
capu aramparan.

Mati wijanna na yerolasanna Nabi Ayub assalam 22 tong masolamana watakalena nanri ulna kecuali lidah dan hatinya yang senantiasa mengingat kepada Allah. Makanya ya sitongan na tu ye konakan naila saja moje to masara na to madarike Pak Mega tu je tu nape sama bolu tangulu ngasunakan ni nasa ni di nade li puang eda kumanang kari nade itamu tu napa nyaman-nyaman napa kusi malasai. Dega mite Nabi Ayub 22 tu malasa sabara. Pak kato je tu ye na malasa ni hati apa aja je mak dari ke. Dan na ye matupa je umanyama sa di stasiu kupura kak mak dari ke ada kupik ko mati tak mak dari ke dan na ye kupura ulicu pari bolaku sau-sau ni lasaku ada kupak paroja muatu pali. Dia nak tengi agama mak dari ke. Makanya sebenarnya ye ko to malasa ye dadu ame je tu sikri na to malasa ye nasa nabi tak. Agaya roh nomor rosi di perbanya doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ia moto sikri na pake tauwe yeko angka masalah na bertubi-tubi itu yang dipakai maka Allah mudahkan masalahnya. Napata baci kuluh wala. Jadi doa itu sikri na tomala say kuluh wala si bapak dongan Nabi Yunus. Apa iya ye tu kuluh wala ye iya ko hakikat na na curita tau iya mato sura iya mato pak donga iya mato tu sikri. Sehingga makade guru tayanang kato malasa na baci kuluh wala katan luna dina jaji malasa baje na sangadi ye tu. Na iya kuluh wala ye na angkato malasa na baci kuluh wala ketika sakit na sabarilah sanan na lisuri pamasena puange itu pula sepu malaikat nono mas sumpajangi jukuna. Jadi ya komeki nas sumpajangi malaikat itu pula sepu ya koto malasa perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya komate denan riulla alati jukuna nasabah Allah sendiri yang senantiasa menjaga jenazahnya apa pura mancaji jiwati. Makanya ya si tongan na ya koto melo jitu ya mancaji wali namo teni apan rita ya. Namo tanya ulama ya ko angka mo sikri tatapake na tomate manca jiwali ki capak na yetu. Apa ya saya ingin sikir mengingat dan orang yang senantiasa mengingat Allah maka itulah kekasih Allah makanya makadai wali. Jadi ya ko angka malat tabawa kamalat tapake na tomate capak na kapastiki manca jiwali aga pasaban na manca jiwali de dan riulla alati juku tak sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena Allah yang menjaga jenazah tak. Maka itu kanjak ya ko digaga tajama na yali pilang-pilangi na tomas sikri na tomaringerang tomelo matin roa sikri ki iya patopaja masjid ki iya kolanya i paringerangi kare guru tak mau bawa mati yaitu matu sikri mu capak mu manca jiwati. Makanya Nabi Ayub malas 22 tuk na bawa lasana tapi Allah angkat penyakitnya ketika 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Yunus iya roh Nabi Yunus Nabi kamina pacodokan Nabi Yunus magi mina codo apa umana dena melo mangkalingi pangajana makobate na dakwi umat na tan nama to na tan pak kami mato to to yoko maring kalingi pangaja cara matelu to nomorosi di masipak tanah mak batu yang kedua masipak tanah kasih yang ketiga masipak tanah subur tiga ya setanah mak batu yoko na tepai webo silantak bami nama cingang kato maring kali nga pangaja tanah mato na putat de na putangi pa agap na puada pa ceramai pahan nama to na la pahan yoko re na pada salah ina tu ya setanah mak batu tanah mato na tang maka ja yoko webo sina tepai we tanah mak batu na tepai bo silantak mi nama cing kato makwa tu. Angkato to maring kali nga pangaja pare lo na tanah makasi na tapai webo si masem madega ke bakas ya ko kilala masigi pada lo na beku tiapa je kukuh na paha tapi masu de gaga na sanga dan na ga na sa pacar mero angkato to makwar ya ko kilala masigi na semana je na kada wah co cai rostasi tapi masu ma to dan na gro na san dapal masuk telinga kanan keluar telinga kiri yang itu ya setanah makasih yang itu pewebo sih dia gak kebakas
Tapi yero melu isapat tanah subur. Agi-agi kotomondo yekona tapi webosi tuh yero melu yalah. Iyalai ipahangiwi na ipake makam laklanro alik na to salama lino akhirat tomotomalapi yang kihanti. Makanya nasalaiwi umat na yang makubalewi lalawatan na balik maka dia beristighfar kepada Allah. Degagan na puwada sangalina la ilaha illa anta maka Allah selamatkan di saat itu di 10 Muharram tomotomalapi yang kihanti. Berarti ulang Muharram ulang asalamatan. Jadi maka tukanya ikutomelo masyarak petujui ulam Muharram je. Meki meli oto baru, meki meli motorok baru ulam Muharram. Jadi maka tukanya ikutomapak buti si diungpuna Muharram. Kagatomoli si diungpuna Muharram masyarak. Megami maninya dan nanyajak magi bahaya. Dakuna makanja si diungpak da Muharram. Nato mapi kau mangcaji we salamakak to masyarak. Apa magi apa ulang asalama kemimak tomatomala di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tentu ilalana ia ulang Muharrangi. Angka sebenarnya beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi tanya bahwa situ mana ulang Muharram. Sininna ulangi wat dimanang. Tapi makadami guru tapantiti ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram. Termasuk iri di lakai tambai lalui di balancana bainita. Makanya itu Thomas sidak ke kubainita. Yeko seratu sepuh telengi di balanca tapak genna ini maratu sepuh. Yeko engka makan engka mawarang parang ngelangi je ulalau ulam Muharram. Maka tukanya ia langi bini ulawang yeko ulam Muharram. Yeko engka maka himiko meki minran ilang ulawang ngailau no jampang. Dada cocok bersedekah di bulan Muharram. Apa magi yeko menyemakini nawi tumakun raya malam makna malomo jamana lakenda. Tapi panu panu masuk saya tin nama kundai macut tuh meraji jaman nambo anak nah makanya muliakan istrimu pekecarana tambah widi balancana ya kau 100 sebut apa kena 500 sebut ya yang kedua ya ulam Muharram dianjurkan perbanyak doa. Ajak nasaleki pak duangeng ilalena ulam Muharram. Termasuk ia ulam Muharram ni okone situngan nama lomo iterima pak dongetak. Bahkan makari pandete engkasi diwani ilalena ulam Muharram. Ketika seorang hamba mengadahkan kedua tangannya minta kepada Allah, maka doanya pasti tembus ke langit dan bakal mewusupi pak dongan nana yewusuna pak dongan nasinin namalikai. Ketika dia minta di saat itu, ketika dia memohon di saat itu, ketika dia berdoa di saat itu, maka Allah langsung kabulkan doanya. Upanak wani sepuluh namu harram. Tamani lima puluh Muharram berarti lima ngasupi na tamas sepuluh puluh Muharram. Okon itu perbanyak doa tak malam sepuluh Muharram. Okon itu pak dongang yang mau supak makade guru tak pituan ni anak apuna Adam ketika minta kepada Allah maka Allah tidak menolak doanya. Nomor sidi wani pamulan na Rajab. Yang kedua wani patengah na Syakban. Yang ketiga wani asirana Zulhijjah. Wani sepuluh na Zulhijjah, wani alapara pitara si bawah wani sepuluh na Muharram tungkat-tungkat wani Jumat. Inilah tujuh malam ketika kita berdoa, doa tak pasti diijabah dan dikabulkan Allah. Termasuk maka dati guru tang kami matu yaitu waktu istimewa ki min lo doang. Termasuk aja tak capa waktu bangi na kemae. Ia tu waktu napalawangan naban nakamai okon itu waktu mudah dijawab doa tak makanya makanya ia kumeti purai tebang ni perpanjang waktu kemae supaya engka kesempatan min lo doang apa ok itu palawangan naban nakamak mudah dijawab doa tak termasuk as-sujuma ba'da asyara. Makan jatuh yiro asyun rimin lo doang asyujuma bak dasar yiko engka hak jatak dan tidak pernah terkabul maka perbanyak kau minta pada hari Jumat bak dasar termasuk sitongan natu ye pamulan natu bosiye
Ia ko turung ibu si pertama itu keberkahan. Makanya minta kepada Allah karena doa tak bisa diijabah. Makanya tahu ko arah. Ia ko poli ibu siye masuk iseliwa bolana mak bosi-bosi apa milu mali peci pamulana bosi nama baraka. Ia pidi ia ko bosi to tamilala kamara makalum mana tomatin roh. Makanya ya si tongan na tuwe bosiye ye itu obat. Jadi apa tuwe si tongan na wat dia lapak bura watakale. Uwe tasi, uwe zamsam, uwe lawi na uwe bosi. Ia ko angka to pun nala semakalalian. Batongan na taniado terwat di borewi suri perbanyak mandi air laut. Pada matu ya kong kata kata matamang tonat-tonangan ni alaki wai putih napata lepak je tabaca al-ikhlas al-pala an-nas napata pinungan maka jing di saat itu langsung keluar nasabah itu wai pak jewi racun bagi bangsa jing makanya parukie ya kong pure naruk ya tau wai terakhir itu dimandikan air asin apa magi apa iya wai tasik manca jiwi racun di palawangan na bangsa jingnya. Jadi ya ko angka tu la punaila semakalaliana taniado trok medis dan non medis penyakitnya suruh perbanyak mandi air laut. Apalagi ko kampot sama cewek mutasi edi makanjak korah. Yang kedua ya ko meki mitai keaslian na yero webosie taputamila lepareserpe. Ya ko maka doi bandingkan dengan air biasa. Ternyata butiran cahaya yang ada pada air waibosi memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan air biasa. Makanya ya ku angkat tu masam mak bolot tak sore mak bosi-bosi paja masam mangiye tu. Kak marak kita makalangi di? Marak jika tak makalangi? Ia nak kata masam mak bolot tak sore mak bosi-bosi paja lah sandai itu. Imi kota ramai ale tak wei bosi malasai. Tale barakat na wei bosi ye tak pecik ale tak wei bosi barakat na itu diangkat. Baka kapan rita pahangi maka da ye ko angkat to makorawi je sore mak bosi-bosi malo binengang masih jak mawi je ye tu. Maka dimundakkan hamil melahirkan na salama lelewati. Tanda-tanda lagi na kena wei bosi na masih jak subur jam pano ko tau memang makiro. Makanya ya tuwe bosi berkah tomo-tomo lebi yang ki hadir. Apa magi apa ye mena manca jilasa we bosi ye ye kona walangi aso. Makanya de nawat ngi pak balaka so we bosi ye na sebab sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri de nawat ngi pake dio. Ipake dio cepat na lasa mi pulih na tomo-tomo lebi yang ki hadir. Makanya maka de guruta de nawat ding na tepai de nawat dinawalangi aso we bosi ye apalagi kui origa semonroh karena sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri. Sini natu motoma lebih yang kehadir. Makanya nomor sidi perbanyak doa tak. Apalagi ketika memasuki malam 10 Muharram minta kepada Allah, memohon kepada Allah apa aleta ata apa ia sengi ata masuk pakai nape kui batiwe masuk pak perbanyak minta kepada Allah berdoa kepada Allah maka doa tak pasti diijabah. Yang kedua maka dewi nabi tak puasa kiminam masarro purana ramalang opi Muharram. Jadi puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan itu di bulan Muharram. Makanya perbanyak puasa sunnata. Maka dari pengalat ta'ala walayaling asyring demi 10 malam yang mulia. Ya sehingga 10 malam yang mulia tak bagi apa ih 10 malam pertama Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Muharram. Makanya tu puasa sunnah 1 sampai 15 Muharram. Ia kore tulis 15 sunnah atau ma puasa 10 tunah sunnah. Ia kore tulai maka dani guru tak berpuasalah satu pekan. Apa ia puasa ilalan namu harap pada lebak ia kota ma puasa talu pula sunnah. Jadi maka dari guru tak pandita ia ku angka tu ma puasa siya so ilalan namu harap pada lebak ia kota ma puasa talu pula sunnah.
Makanya ketika tidak mampu berpuasa selama 15 hari, 10 hari, maka puasa ki satu pekan. Ya sehingga satu pekan si minggu, maka mula ki asera Muharram letus 15 umpuna Muharram. Iya ko asera umpuna Muharram tu ma puasa, maka daki puasa sunnah tasuah. 10 umpuna Muharram berarti puasa Asyura. 10 sidi 12 mancaji wi puasa sunnah, 10 telu letu 15 mancaji puasa sunnah ayyumul bid. Makanya 7 hari berpuasa di bulan Muharram, tapi makan ga ye kolak biwi. Jadi makanya guru tak mula mana ni sunnah na puasa ilalan na Muharram tomato malap yang ki hadir. Sini na tomato malap bi jamaah yang dimuliakan Allah terakhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena setelah acara kami tidak sempat bersama sholat isya karena masih ada agenda setelah ini. Makanya setelah acara kami bergeser ke sidrap kembali karena ada acara takziah setelah sholat isya. Jadi terakhir ya, kota mesopulompona Muharram yulona sumpaja lorota asumpaja sunnah tau baki dua rakan. Itu napa kurangi urut tak? 10 pun namu harang yulona sumpaja lorota sumpaja sunnah taubat dorakang perbanyak istighfar sampai maksudnya sholat zuhur. Puraki mas sumpaja loro mondina tajami sumpaja sunnah mutlak patarakan. Tapi upasangi maka tajamakamanya sumpaja sunnah talupewi sumpaja rawati tak salah itu. Tajamah jolo rawati napa tajamah makanya itu sumpaja sunnah rawati sitongan natukak kebolia si bapak dia sumpaja sunnah yuluna sumpaja wajib sumpaja sunnah mondina sumpaja wajib aja takal layur yirukama sumpaja taubai tepat tujuh nari tajamah rawati tak masalah itu apa iya sitongan natu sumpaja rawati iya na sumpaja pasuku apalah na sumpaja wajib tak. Makanya maka ripandeti sumpaja sunnah pas sepi wetu ripalawangan na waji makanya rawati 22 rakanna tuh 12 rakanna mancaji muakka 10 rakanna mancaji gerul muakka iya na sumpaja ngi sunnah denang kena tantangin nabi tak majalau na maka da waji ge sitongan dah cuma sunnah muakka sunnah yang sangat dianjurkan. Sepuluh dua rakanna sumpaja sunnah sumpaja sunnah rawati denang kena tantangin nabi tak tega ya roh dua rakan yulona subuh apa rakanna yulona loro dua rakan mondinna loro dua rakan mondinna magharibi dua rakan mondinna isya sepuluh dua rakanna yang mana sumpaja denang kena tantangin nabi tak. 12 rakan na denang kana tantangin nabi tak dua rakan yolo na subuhi apa rakan na yolo na luruhi dua rakan mundin na loroh dua rakan mundin na magharibi dua rakan mundin na isya 12 rakan na yamadang tapi ya rasul pajang biasa matona jaman nabi tak biasa tona tentang 10 tosi rakan na termasuk dua rakan mundin na loroh apa rakan na yulona asara dua rakan yulona magharibi dua rakan yulona isya 10 tosi rakan na yamanang ya kota jama manang ikalipi 22 rakan na yamanang makanya sumpaja rawati asana sumpaja sunnah pasapiri palawangan na sumpaja wajib. Jadi makanya guru tak pura kima sumpaja loro tajami sumpaja sunnah mutlak patar rakam napa tabaca pak dongan Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin tabaca pada 50 maka berkatnya selama 1 tahun ima sekiri puangi denakan ne susah denakan ne kiawatangan napa selama kina mabila puliku abalah itu motoma lebih yang kiha hadir. Sinin na tumata malak bi jamaah yang dimuliakan Allah, maka tentu ilalana yewe ulam muharrangi sisa upada tu patah pluruah hijriah. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Dena gaga tau kami nam marugi ridino ya kore na tingkatkan kualitas ibadana na angke tami tahun baru Islam tumata malak bi yang ki hadir. Pekecara na itingkatkan kualitas ibadata
termasuk tajame sumpah jarawati takrifan lawangan na sumpah jawaji, maka salah satu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mamagi-magi nasabari pengajian kita yang kita lakukan di setiap tahunnya rutin 1 sampai 10 Muharram ya le sidi 2 teluak buruang apa ya kumeki tu pake maka malak mana marajing tapi namo si timi ya kumana nunga tapan nanungangi maka ya mitu ni tepung ala tala apa si dipangkau kang masyarro malak bimo pina ya si sepui lapa ada maka mamagi-magi natoki lolongan ya salamakan salam ariwanu walino lebih-lebih asalamakan kilino si walina fungallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam wallahu mu'afiqila aqami tariq nasru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi, saudara, dan selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan Sobat Jasa Sosia, apa kabarnya hari ini? Semoga saja sehat untuk memulai kembali segala rutinitasnya. Dan semoga saja sampai detik ini sudah Anda yang sudah beraktivitas, semoga semuanya tetap berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Ya, Sobat Jasa Sosia, seperti biasa di program Sosial News Lintas Daerah selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyajikan beberapa buah informasi yang saya rangkum untuk Anda, baik dari Kabupaten Pinrang maupun di wilayah Aceh Tapareng lainnya. Dan Sobat Jasa Sosia, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya, Bupati Pinrang serahkan bantuan stimulan bagi korban kebakaran di Langa, Kecamatan Matirosompe. Hadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat antisipasi karhutlah dan

menjaga ketahanan pertanian. Menu MBG kurang variatif, sisa makanan di sekolah pinrang jadi pakan ternak. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, pemerintah Kabupaten Pinrang bersama jajaran TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang digelar di halaman Kepolisian Resort Pinrang pada Selasa 18 Agustus kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid didaulat menjadi Inspektur Apel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Polisi Juhandani Raharjo, menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung hingga September dan bersifat di bawah normal, sehingga berpotensi menyebabkan kekeringan hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan kesiapsiagaan bersama, mengingat cuaca yang kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik pada kawasan hutan maupun lahan masyarakat. Olehnya itu, sejumlah langkah antisipasi perlu dilakukan secara bersama, diantaranya melalui deteksi dini, pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla, serta pemantauan titik panas atau hotspot secara aktif, khususnya pada wilayah yang dinilai rawan. Pelibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat peduli api juga dinilai penting agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dan selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait juga terus didorong, termasuk melalui pembentukan posko terpadu guna mempercepat komunikasi dan penanganan apabila terjadi kondisi darurat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pinrang telah melakukan sejumlah langkah antisipasi melalui koordinasi lintas sektor bersama jajaran Forkopimda. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengelolaan sumber daya air, tetapi juga untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi keterbatasan pasokan air. Kesiapsiagaan sejak dini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan lahan produktif, maupun menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Dengan sinergi seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap potensi karhutla dapat ditekan, lahan pertanian tetap terlindungi, serta kondisi sosial masyarakat tetap aman, kondusif selama menghadapi musim kemarau. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebanyak 4 rumah warga di lingkungan Cikuala, Kelurahan Langa, Kecamatan Matero Sompe, terdampak kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Dari 4 rumah yang terdampak, 2 rumah dilaporkan hangus terbakar, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pinrang sebelumnya telah menyalurkan bantuan pada Selasa pagi. Dan bantuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan uang tunai stimulan pemulihan yang diserahkan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan rasa empati dan keprihatinannya atas musibah yang dialami warga. Ia pun mengajak para korban untuk tetap tabah dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan tersebut. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak serta membantu proses pemulihan dan perbaikan hunian yang mengalami kerusakan.
Bantuan stimulan tersebut diharapkan dapat menjadi dukungan awal bagi keluarga korban untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan maupun mengalami kerusakan tempat tinggal. Dan Bupati Irwan juga berharap masyarakat sekitar turut memberikan dukungan kepada para korban, sehingga proses pemulihan tidak hanya dilakukan melalui bantuan pemerintah, tetapi juga melalui kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat.

Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang mendorong Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional atau BGN Pinrang memperkuat pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sekolah. Desakan tersebut disampaikan setelah IWO Pinrang menemukan adanya persoalan terkait menu dan porsi makanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan selera serta kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pemantauan IWO Pinrang di lapangan, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi menu yang kurang variatif maupun porsi yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi bahkan dimanfaatkan untuk pakan ternak agar tidak terbuang percuma. IWO Pinrang menilai persoalan tersebut perlu segera dievaluasi oleh pihak terkait. Penyesuaian porsi dan variasi menu dinilai penting agar makanan yang disediakan lebih diminati siswa sekaligus mengurangi potensi pemborosan. Selain persoalan menu, IWO juga mendorong BGN melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Dan ia juga mengapresiasi upaya pimpinan baru BGN, Sudaryono, yang dinilai berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Namun menurutnya, upaya pembenahan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih aktif oleh jajaran BGN di daerah. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan laporan dari kantor, tetapi harus disertai pengecekan langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Sementara itu, seorang guru SD di Kabupaten Pinrang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa masih terdapat makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian siswa kurang menyukai menu yang disajikan. Sementara variasi makanan juga dinilai perlu ditingkatkan. Makanan yang tidak habis kemudian dikumpulkan saat wadah dikembalikan. Agar tidak terbuang percuma, sebagian sisa makanan tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ayam. IWO Pinrang berharap BGN segera melakukan evaluasi terhadap SPPG yang menjadi penyalur makanan MBG, khususnya terkait variasi menu, kesesuaian porsi, kualitas makanan, serta tingkat penerimaan siswa. Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi dan memberikan manfaat gizi bagi anak-anak. Pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala dinilai penting agar program MBG di Kabupaten Pinrang berjalan efektif, tepat sasaran, minim pemborosan, dan benar-benar memenuhi tujuan peningkatan gizi peserta didik. Sementara itu, Saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa ayah korban pertanyakan proses hukum di Polres Pinrang, Ketua Binpro Sulsel buka suara. Saudara, proses penanganan laporan dugaan tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pinrang mendapat sorotan. Ayah korban berinisial SM menyayangkan lambannya upaya penahanan terhadap pihak terlapor. Padahal laporan resmi telah dilayangkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan surat tanda terima laporan Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 10 Agustus 2026, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi pada 7 Agustus 2026 di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Keluarga korban mempertanyakan belum dilakukannya tindakan penahanan terhadap terlapor yang menurut keterangan pihak keluarga telah mengakui perbuatannya membawa korban. Namun hanya diminta hadir kembali pekan depan untuk pemeriksaan lanjutan.
Merespon aduan masyarakat tersebut, Ketua Lembaga Investigasi Badan Penyelidik Nasional atau BINPRO Sulsel, Ismar, mendesak pihak kepolisian untuk memberikan kejelasan perkembangan perkara atau SP2HP serta kepastian status hukum terlapor secara transparan. Kendati demikian, Ismar menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik maupun mendahului penetapan hukum. Dan ia memahami penyidik bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun, ia mengingatkan agar aspek perlindungan anak atau sistem peradilan pidana anak diprioritaskan. Ketua BINPRO Sulsel meminta penyidik memastikan agar korban yang masih di bawah umur terlindungi dari potensi tekanan psikologis maupun ancaman keamanan selama proses hukum berlangsung. Ismar berharap Polres Pinrang dapat menyikapi perkara ini secara proporsional apabila alat bukti telah mencukupi untuk penetapan tersangka dan penahanan. Langkah hukum tegas harus segera diambil agar penanganan tidak berlarut-larut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa gegara LPG 3 kg langka, Polres dan Pemkab Nrekang sidak agen dan pangkalan. Saudara, informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah Kabupaten Nrekang mendapat perhatian serius. Polres Nrekang bersama pemerintah Kabupaten Nrekang dan Satgas Ketahanan Pangan turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg. Sidak dilakukan untuk memastikan stok LPG bersubsidi tersebut tersedia, sekaligus menelusuri mekanisme distribusi dan memastikan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan. Kegiatan dimulai dengan titik awal di depan Polsek Nrekang. Tim gabungan kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap jalur pendistribusian LPG 3 kg, mulai dari agen, pangkalan hingga penyalurannya kepada konsumen. Langkah pengawasan tersebut dilakukan menyusul munculnya informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Nrekang. Tim gabungan tidak hanya melihat ketersediaan tabung di pangkalan, mekanisme distribusi dan penyaluran LPG bersubsidi tersebut juga menjadi perhatian untuk memastikan pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan yang dapat menyebabkan LPG 3 kg sulit diperoleh masyarakat ataupun dijual melebihi harga yang telah ditentukan. Wakapolres Nrekang, Ali Maksun, menegaskan kepada pemilik dan pengelola pangkalan agar menjalankan pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan aturan. Pangkalan diminta menjual LPG sesuai ketentuan harga yang berlaku dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pangkalan. Wakapolres juga memberikan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang sengaja menimbun ataupun menahan stok LPG 3 kg demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengelola pangkalan turut diingatkan agar tidak menjual LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak maupun melayani pembelian dalam jumlah yang tidak wajar. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa cek kondisi sawah di tengah kemarau, Bupati Sidrap petakan kebutuhan air petani. Saudara, Bupati Sidrap turun langsung mengecek kondisi persawahan petani di Kecamatan Pancarijang, Kecamatan Watang Sidenreng. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi tanaman padi sekaligus memetakan kebutuhan sarana pengairan agar lahan pertanian tetap produktif dan petani tidak mengalami kendala akibat keterbatasan air di musim kemarau ini. Didampingi Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata dan Kepala Bidang Bina Manfaat PSDA Abdul Rahman, Bupati menyusuri pematang sawah dan berdialog langsung dengan petani serta kelompok tani setempat. Ia melihat kondisi tanaman padi yang sebagian masih bertahan berkat dukungan sumur bor listrik, sementara sebagian lainnya terdampak kekeringan. Hasil peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat ketersediaan air bagi sawah, khususnya lahan tadah hujan yang rentan terdampak kemarau. Bor yang tersedia di Kadidi saat ini telah digunakan oleh kelompok tani 3 sehingga belum mampu menjangkau seluruh areal yang membutuhkan pengairan. Pemetaan kebutuhan bor di setiap wilayah menjadi langkah penting agar bantuan sarana air dapat diberikan sesuai dengan tingkat kerawanan kekeringan. Ia juga menyoroti kondisi sawah Kadidi yang meski merupakan sawah tada hujan, memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis. Selain mengecek kondisi persawahan, Bupati juga melihat aktivitas petugas PLN yang tengah melakukan penambahan daya trafo di wilayah Kanyuara lingkungan Pajalele. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas listrik yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pengoperasian pompa air persawahan. Bupati menegaskan, upaya menjaga produktivitas pertanian membutuhkan dukungan bersama, mulai dari penyediaan sarana pengairan hingga penguatan infrastruktur pendukung. Para petani menyambut baik perhatian pemerintah daerah dan berharap penambahan fasilitas pengairan dapat membantu menjaga hasil pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung. Dan saudara itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan ikuti saudara salah satu kegiatan dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang yang hari ini pada tanggal 12 Agustus 2026 bahwa dimulai pada pukul 8 pagi akan diadakan karnaval tingkat PAUD dan TK yang akan start dan finish di lapangan Lasinrang Pinrang pada pukul 8.00 pagi. Dan kemudian karnaval untuk tingkat SD akan dimulai pada pukul 13.00 siang. Jadi sekali lagi untuk masyarakat yang ingin menyaksikan langsung perayaan menyambut HUT RI, bahwa hari ini salah satu kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang yakni karnaval tingkat PAUD dan TK dimulai pada pukul 8 pagi dan untuk karnaval tingkat SD dimulai pada pukul 13 siang, yang mana start dan finish dipusatkan di lapangan Lasinrang Park. Dan demikian akhir dari kebersamaan kita dalam program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Mil, sorry ya, gue gak bisa lama-lama.
1: Apa-apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah gak usah maksain.
2: Bu.
0: Iya,
2: sebentar. Ayo, Bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh gak usah maksain.
0: Ya udah, pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya, ya. Itu udah, kesian anak lo.
0: Hai. Hai.
3: Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.